Wak dia tu bagai aku cat. Pogok sedia basah. Ha? Aku nak kita nga. Yang dipasakai si yang sakian nan si Shen. Oh. Ayaw lang yung binuang si Shen, Gary. Kung buhato na nimo, anha na kita magkaaway.